Tukalabada ningetobala ingiripsuri wenegere kontanyida pa pa pa.

kaigan aku munting kaya le, nawi munting kaya le, katu nak kosong, kosong, hey, aku nak.